Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 5 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Kementerian Perindustrian Jepang mengatakan negara ini perlu membangun kembali hingga 5 reaktor nuklir tua selambatnya tahun 2040-an untuk membantu memastikan pasokan energi yang stabil. Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian mengadakan pertemuan panel pakar kebijakan tenaga nuklir pada hari Jumat untuk menyampaikan proposal baru. Proposal tersebut berasumsi bahwa tenaga nuklir akan menyumbang sekitar 20% dari PLTN Jepang pada tahun fiskal 2040. Disebutkan bahwa 2 hingga 5 reaktor nuklir perlu dibangun kembali selambatnya tahun 2040-an dan 11 hingga 14 reaktor selambatnya tahun 2050-an untuk mempertahankan tingkat tersebut setelah reaktor yang telah beroperasi selama 60 tahun dibongkar. Membangun reaktor nuklir baru akan memakan waktu lama. Sementara permintaan listrik diperkirakan akan meningkat karena bertambahnya penggunaan AI generatif serta faktor-faktor lainnya. Kerangka waktu yang diusulkan tampaknya bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas bagi utilitas, memfasilitasi investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah menyetujui sebuah rencana energi strategis baru pada tahun lalu yang menyerukan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga nuklir. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membangun kembali reaktor-reaktor tua di penjuru negeri. Usulan tersebut diperkirakan akan disetujui secara resmi pada rapat para menteri kabinet terkait di musim panas ini.
0: Jepang akan bergabung dengan proyek nasional Amerika Serikat yang disebut Genesis Mission, yang bertujuan untuk mempercepat penelitian ilmiah dan inovasi teknologi dengan menggunakan akal imitasi dan superkomputer. Jepang akan menjadi mitra internasional pertama proyek ini. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang masing-masing akan menginvestasikan $500 juta dalam proyek ini selama 5 tahun. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek ini pada November lalu. Para delegasi dari Departemen Energi Amerika Serikat, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Jepang menandatangani pernyataan niat tersebut di Departemen Energi di Washington pada hari Kamis. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat untuk Sains dan pemimpin Genesis Mission, Dario Gill, mengatakan ini adalah momen penting untuk era sains selanjutnya. Dalam kemitraan ini, Laboratorium Nasional Amerika Serikat dan Lembaga Penelitian Terkemuka Jepang, termasuk RIKEN dan Institut Nasional untuk Ilmu Material, akan meningkatkan kolaborasi penelitian untuk memajukan terobosan di bidang-bidang seperti ilmu informasi kuantum, energi fusi, dan bioteknologi. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing global kedua mitra di bidang sains dan teknologi dengan mempertimbangkan China. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang juga berencana membahas bagaimana memastikan perlindungan basis data penting dan kekayaan intelektual. Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Jepang, Kakita Yasuyoshi, mengatakan bahwa Jepang memiliki sumber daya data berkualitas yang melimpah yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan. Ia menyampaikan harapan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan Jepang dengan menggabungkan sumber daya dan hasil baru dari pengembangan AI di Amerika Serikat.

0: Berita-berita selanjutnya. Data yang dikumpulkan oleh NHK menunjukkan bahwa hingga Kamis siang, serangan beruang telah mengakibatkan 25 korban cedera atau kematian di setidaknya 9 dari 47 prefektur Jepang sejak April. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa 4 korban meninggal dunia. Pada hari Selasa, seorang wanita berusia 73 tahun ditemukan tewas di hutan pegunungan dekat rumahnya di kota Akita, Jepang Timur Laut. Otoritas menetapkan bahwa ia tewas akibat serangan beruang berdasarkan hasil autopsi dan kondisi tubuhnya. Kementerian mengimbau masyarakat untuk membawa radio atau lonceng yang dapat menakut-nakuti beruang dan untuk tetap berkelompok saat keluar rumah. Masyarakat juga diminta untuk sengaja membuat suara keras di daerah dengan jarak pandang buruk serta tidak meninggalkan sampah makanan yang dapat menarik beruang. Kementerian juga menyarankan masyarakat untuk memeriksa informasi terbaru tentang kemunculan beruang yang dirilis oleh pemerintah daerah.
1: Media Cina dan Korea Utara melaporkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping akan mengunjungi Korea Utara pekan depan mulai Senin hingga Selasa atas undangan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ini akan menjadi kunjungan pertama Xi ke negara tersebut sejak Juni 2019. Kantor berita pemerintah Cina Xinhua pada Jumat pagi melaporkan rencana kunjungan Xi. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA juga mengeluarkan laporan sekitar waktu yang sama. Beberapa pengamat menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sempat memburuk ketika Korea Utara memperdalam hubungannya dengan Rusia. Namun Beijing dan Pyongyang menegaskan hubungan bilateral yang secara tradisional bersahabat ketika Kim mengunjungi China pada September tahun lalu untuk menghadiri parade militer dan bertemu dengan Xi. Bulan lalu, Xi mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk pertemuan puncak terpisah. Diyakini bahwa China berharap untuk memperkuat hubungan dengan Korea Utara dan menunjukkan pengaruh diplomatiknya di panggung dunia. Korea Utara tampaknya berupaya menjalin kerjasama ekonomi dengan China.
0: Kepala Kantor Program Pembangunan PBB atau UNDP di Jalur Gaza menyerukan Jepang dan komunitas internasional untuk terus mendukung rekonstruksi wilayah tersebut. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas mulai berlaku di Gaza Oktober lalu. Namun, militer Israel telah menguasai lebih dari setengah wilayah tersebut dan juga terus melanjutkan serangannya. Para pejabat kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 900 orang tewas di wilayah itu sejak gencatan senjata dimulai. Alessandro Mrakic dari UNDP menggambarkan situasi terkini di Gaza sangat rapuh dalam wawancara dengan NHK di Tokyo pada hari Kamis. Ia mengatakan situasi tersebut pasti memengaruhi masyarakat di daerah itu, serta rencana rekonstruksi dan pemulihan organisasinya. Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada April menyatakan bahwa konflik di Gaza telah mengakibatkan sekitar 68 juta metrik ton puing. Laporan tersebut memperingatkan bahwa jumlah yang sangat besar ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap pemulihan infrastruktur dan layanan penting. Mrakic mengakui bahwa hanya kurang dari 0,5% puing-puing yang telah disingkirkan sejauh ini, tetapi menyebut ini langkah pertama yang penting. Ia juga menyinggung bantuan keuangan Jepang untuk pengelolaan puing dan sampah padat UNDP di Gaza. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Jepang telah memberikan sekitar 18,4 juta dolar untuk proyek-proyek tersebut sejak tahun lalu. Mrakic meminta Jepang dan komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan kepada Gaza.
1: Para ahli cuaca memperkirakan bahwa suhu permukaan laut di sekitar Jepang akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, yang berpotensi membawa gelombang panas dan hujan lebat pada musim panas ini. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa suhu pada hari Rabu sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata musiman dan volume air uap air relatif tinggi untuk waktu tahun ini. Suhu permukaan laut terus tinggi sejak sekitar tahun 2022. Miyamatoru dari Badan Sains dan Teknologi Kelautan Bumi Jepang menyebutkan pemanasan global sebagai salah satu alasan meningkatnya suhu permukaan laut. Ia mengatakan bahwa topan mungkin mendekati Jepang sambil mempertahankan kekuatannya atau bahwa pita awan hujan lebat mungkin lebih sering terjadi. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 14, kita akan belajar menyampaikan keinginan atau harapan.
1: Karakter utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam. Sebelumnya, ia tampak malu ketika mengatakan memiliki seorang teman di Jepang yang ingin ia temui.
0: Percakapan hari ini adalah reka ulang kenangan Tam akan teman tersebut. Sebelum datang ke Jepang, Tam pernah menjadi sukarelawan di sebuah SD di Vietnam. Suatu hari, mahasiswa musik dari Jepang datang untuk bermain piano untuk anak-anak. Namanya adalah Yuki. Tam terpukau oleh penampilannya dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya dalam bahasa Jepang.
1: Berikut ini sandiwara singkat pelajaran 14.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Tam mendekati Yuki dan mengatakan,
2: こんにちは。
0: Halo.
2: 私はタムです。
0: Saya Tam.
1: Yuki menjawab,
3: Ah.Boku Yuki desu.
0: Oh, saya Yuki.
3: Tam-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
0: Tam-san, kamu bisa bahasa Jepang ya?
1: Tam mengatakan,
2: Sukoshi dake desu.
0: Hanya sedikit saja.
2: Radio de benkyou shimashita.
0: Saya belajar dengan radio.
1: Yuki menjawab,
3: Sugoi desu ne.
0: Itu luar biasa.
1: Tam memberitahu Yuki mengenai target yang ingin ia capai.
2: Nihonge itte mitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Jepang.
1: Yuki menjawab dengan gembira.
3: Zeshi kite kudasai.
0: Silakan datang.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Saya akan memandu kamu jalan-jalan.
1: Oh, jadi itu Yuki yang ingin Tam temui kembali.
0: Kapan ya kira-kira mereka akan bertemu? Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin pergi ke Jepang.
2: Nihonge itte mitai desu.
0: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat mengutarakan keinginan atau harapan Anda. Berikut artinya.
4: Nihon
0: adalah Jepang, diikuti oleh
4: e,
0: partikel yang menunjukkan arah.
4: Itte mitai desu.
0: Berarti saya ingin pergi. Poin hari ini. Untuk mengutarakan keinginan atau harapan, tambahkan
4: mitai
0: ke kata kerja bentuk te.
1: Kata kerja pergi, iku, dalam bentuk te adalah itte. Maka saya ingin pergi diungkapkan dengan itte mitai, ya.
0: Betul. Dan di sini, des ditambahkan untuk membuatnya lebih sopan. Kita sudah mempelajari kata kerja bentuk te dalam pelajaran 7. Anda bisa menemukan daftar kata kerja dalam bentuk T di situs programa ini.
1: Sebentar, Mika. Kita sebelumnya telah belajar mengucapkan ikitai desu. Saya ingin pergi. Apa perbedaan antara tai desu dan temitai desu?
0: Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, katakan
4: tai desu.
0: Bentuk yang kita pelajari hari ini
4: temitai desu
0: adalah untuk sesuatu yang belum pernah Anda alami, yang ingin Anda coba, dan mungkin tidak terlalu mudah untuk diwujudkan.
1: Oh begitu. Mari dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Mari dengarkan percakapan berikut mengenai apa yang seseorang ingin lakukan di Jepang.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Sou desu ne. Sumou wo mite mitai desu.
0: Ini artinya.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
6: So desu ne.
1: Apa ya?
0: Ungkapan ini memberikan Anda waktu untuk memikirkan jawabannya.
6: Sumo wo mite mitai desu.
1: Saya ingin melihat sumo.
4: Sumo
0: adalah gulat Jepang sumo.
4: Mite mitai.
0: Saya ingin melihat adalah kata kerja melihat.
4: Miru.
0: Dalam bentuk te, yaitu
4: mite.
0: Diikuti oleh
4: mitai.
1: Sekarang giliran Anda. Dengarkan dan ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? So desu ne. Sumo wo mite mitai desu. So desu ne. Sumo wo mite mitai desu.
0: Karena Anda sudah bisa mengucapkannya, kita akan gunakan aktivitas lain yang Anda mungkin ingin coba lakukan di Jepang. Bayangkan Anda ingin mendaki Gunung Fuji. Mendaki Gunung Fuji adalah
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kata kerja mendaki adalah
4: noboru.
0: Dan bentuk te-nya adalah
4: nobotte. Nobotte.
0: Ayo, buat kalimatnya.
6: Fujisan ni nobotte mitai desu. Fujisan ni nobotte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah jawaban Tam kepada Yuki ketika ia mengatakan, "Kamu bisa bahasa Jepang ya?" Diingat-ingat ya.
6: Sukoshi dake desu.
4: Sukoshi dake desu.
0: Berarti, hanya sedikit saja. Jika Anda mengatakan ini ketika ditanya apakah Anda memahami bahasa Jepang, lawan bicara Anda mungkin menangkap petunjuk tersebut dan berbicara dalam bahasa Jepang sederhana.
1: Kini giliran Anda.
4: Sukoshi dake desu.
0: Sekarang, mari kembali ke sandiwara singkat.
6: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekiru ndesu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Saatnya untuk petua Harusan. Hari ini topiknya adalah sumo.
0: Sumo merupakan olahraga nasional Jepang. Apa Sigit Sang pernah menontonnya?
1: Di TV. Cara pesumo berbadan besar tersebut melempar lawannya sangat menakjubkan ya.
0: Iya, pemenangnya adalah yang terlebih dahulu berhasil menjatuhkan lawan atau memaksanya keluar dari arena. Turnamen Grand Sumo diadakan 6 kali dalam setahun di setiap bulan ganjil dan diadakan di Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyushu.
1: Katanya susah ya mendapatkan tiketnya.
0: Betul. Situs Nihon Sumo Kyokai memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Tapi meskipun tiket telah habis terjual, Anda masih bisa melihat para pesumo itu berlatih. Mereka berada di naungan berbagai sasana yang disebut Heia, di mana mereka berlatih di bawah arahan para master. Beberapa sasana mengizinkan penggemar untuk menyaksikan latihan di pagi hari. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 5 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Kementerian Perindustrian Jepang mengatakan negara ini perlu membangun kembali hingga 5 reaktor nuklir tua selambatnya tahun 2040-an untuk membantu memastikan pasokan energi yang stabil. Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian mengadakan pertemuan panel pakar kebijakan tenaga nuklir pada hari Jumat untuk menyampaikan proposal baru. Proposal tersebut berasumsi bahwa tenaga nuklir akan menyumbang sekitar 20% dari PLTN Jepang pada tahun fiskal 2040. Disebutkan bahwa 2 hingga 5 reaktor nuklir perlu dibangun kembali selambatnya tahun 2040-an dan 11 hingga 14 reaktor selambatnya tahun 2050-an untuk mempertahankan tingkat tersebut setelah reaktor yang telah beroperasi selama 60 tahun dibongkar. Membangun reaktor nuklir baru akan memakan waktu lama, sementara permintaan listrik diperkirakan akan meningkat karena bertambahnya penggunaan AI generatif serta faktor-faktor lainnya. Kerangka waktu yang diusulkan tampaknya bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas bagi utilitas, memfasilitasi investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah menyetujui sebuah rencana energi strategis baru pada tahun lalu yang menyerukan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga nuklir. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membangun kembali reaktor-reaktor tua di penjuru negeri. Usulan tersebut diperkirakan akan disetujui secara resmi pada rapat para menteri kabinet terkait di musim panas ini.
0: Jepang akan bergabung dengan proyek nasional Amerika Serikat yang disebut Genesis Mission, yang bertujuan untuk mempercepat penelitian ilmiah dan inovasi teknologi dengan menggunakan akal imitasi dan superkomputer. Jepang akan menjadi mitra internasional pertama proyek ini. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang masing-masing akan menginvestasikan $500 juta dalam proyek ini selama 5 tahun. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek ini pada November lalu. Para delegasi dari Departemen Energi Amerika Serikat, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Jepang menandatangani pernyataan niat tersebut di Departemen Energi di Washington pada hari Kamis. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat untuk Sains dan pemimpin Genesis Mission, Dario Gill, mengatakan ini adalah momen penting untuk era sains selanjutnya. Dalam kemitraan ini, Laboratorium Nasional Amerika Serikat dan Lembaga Penelitian Terkemuka Jepang, termasuk RIKEN dan Institut Nasional untuk Ilmu Material, akan meningkatkan kolaborasi penelitian untuk memajukan terobosan di bidang-bidang seperti ilmu informasi kuantum, energi fusi, dan bioteknologi. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing global kedua mitra di bidang sains dan teknologi dengan mempertimbangkan China. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang juga berencana membahas bagaimana memastikan perlindungan basis data penting dan kekayaan intelektual. Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Jepang, Kakita Yasuyoshi, mengatakan bahwa Jepang memiliki sumber daya data berkualitas yang melimpah yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan. Ia menyampaikan harapan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan Jepang dengan menggabungkan sumber daya dan hasil baru dari pengembangan AI di Amerika Serikat.

0: Berita-berita selanjutnya. Data yang dikumpulkan oleh NHK menunjukkan bahwa hingga Kamis siang, serangan beruang telah mengakibatkan 25 korban cedera atau kematian di setidaknya 9 dari 47 prefektur Jepang sejak April. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa 4 korban meninggal dunia. Pada hari Selasa, seorang wanita berusia 73 tahun ditemukan tewas di hutan pegunungan dekat rumahnya di kota Akita, Jepang Timur Laut. Otoritas menetapkan bahwa ia tewas akibat serangan beruang berdasarkan hasil autopsi dan kondisi tubuhnya. Kementerian mengimbau masyarakat untuk membawa radio atau lonceng yang dapat menakut-nakuti beruang dan untuk tetap berkelompok saat keluar rumah. Masyarakat juga diminta untuk sengaja membuat suara keras di daerah dengan jarak pandang buruk serta tidak meninggalkan sampah makanan yang dapat menarik beruang. Kementerian juga menyarankan masyarakat untuk memeriksa informasi terbaru tentang kemunculan beruang yang dirilis oleh pemerintah daerah.
1: Media Cina dan Korea Utara melaporkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping akan mengunjungi Korea Utara pekan depan mulai Senin hingga Selasa atas undangan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ini akan menjadi kunjungan pertama Xi ke negara tersebut sejak Juni 2019. Kantor berita pemerintah Cina Xinhua pada Jumat pagi melaporkan rencana kunjungan Xi. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA juga mengeluarkan laporan sekitar waktu yang sama. Beberapa pengamat menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sempat memburuk ketika Korea Utara memperdalam hubungannya dengan Rusia. Namun Beijing dan Pyongyang menegaskan hubungan bilateral yang secara tradisional bersahabat ketika Kim mengunjungi China pada September tahun lalu untuk menghadiri parade militer dan bertemu dengan Xi. Bulan lalu, Xi mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk pertemuan puncak terpisah. Diyakini bahwa China berharap untuk memperkuat hubungan dengan Korea Utara dan menunjukkan pengaruh diplomatiknya di panggung dunia. Korea Utara tampaknya berupaya menjalin kerjasama ekonomi dengan China.
0: Kepala Kantor Program Pembangunan PBB atau UNDP di Jalur Gaza menyerukan Jepang dan komunitas internasional untuk terus mendukung rekonstruksi wilayah tersebut. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas mulai berlaku di Gaza Oktober lalu. Namun, militer Israel telah menguasai lebih dari setengah wilayah tersebut dan juga terus melanjutkan serangannya. Para pejabat kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 900 orang tewas di wilayah itu sejak gencatan senjata dimulai. Alessandro Mrakic dari UNDP menggambarkan situasi terkini di Gaza sangat rapuh dalam wawancara dengan NHK di Tokyo pada hari Kamis. Ia mengatakan situasi tersebut pasti memengaruhi masyarakat di daerah itu, serta rencana rekonstruksi dan pemulihan organisasinya. Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada April menyatakan bahwa konflik di Gaza telah mengakibatkan sekitar 68 juta metric ton puing. Laporan tersebut memperingatkan bahwa jumlah yang sangat besar ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap pemulihan infrastruktur dan layanan penting. Mrakic mengakui bahwa hanya kurang dari 0,5% puing-puing yang telah disingkirkan sejauh ini, tetapi menyebut ini langkah pertama yang penting. Ia juga menyinggung bantuan keuangan Jepang untuk pengelolaan puing dan sampah padat UNDP di Gaza. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Jepang telah memberikan sekitar 18,4 juta dolar untuk proyek-proyek tersebut sejak tahun lalu. Mrakic meminta Jepang dan komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan kepada Gaza.
1: Para ahli cuaca memperkirakan bahwa suhu permukaan laut di sekitar Jepang akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, yang berpotensi membawa gelombang panas dan hujan lebat pada musim panas ini. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa suhu pada hari Rabu sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata musiman dan volume air, uap air relatif tinggi untuk waktu tahun ini. Suhu permukaan laut terus tinggi sejak sekitar tahun 2022. Miyamatoru dari Badan Sains dan Teknologi Kelautan Bumi Jepang menyebutkan pemanasan global sebagai salah satu alasan meningkatnya suhu permukaan laut. Ia mengatakan bahwa topan mungkin mendekati Jepang sambil mempertahankan kekuatannya atau bahwa pita awan hujan lebat mungkin lebih sering terjadi. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 14, kita akan belajar menyampaikan keinginan atau harapan.
1: Karakter utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam. Sebelumnya, ia tampak malu ketika mengatakan memiliki seorang teman di Jepang yang ingin ia temui.
0: Percakapan hari ini adalah reka ulang kenangan Tam akan teman tersebut. Sebelum datang ke Jepang, Tam pernah menjadi sukarelawan di sebuah SD di Vietnam. Suatu hari, mahasiswa musik dari Jepang datang untuk bermain piano untuk anak-anak. Namanya adalah Yuki. Tam terpukau oleh penampilannya dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya dalam bahasa Jepang.
1: Berikut ini sandiwara singkat pelajaran 14.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
2: Sukoshi dake desu. Radio de benkyou shimashita.
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Tam mendekati Yuki dan mengatakan,
2: Konnichiwa.
0: Halo.
2: Watashi wa Tamu desu.
0: Saya Tam.
1: Yuki menjawab,
3: Ah, boku Yuki desu.
0: Oh, saya Yuki.
3: Tam-san, 日本語ができるんですね。
0: Tam-san, kamu bisa bahasa Jepang ya?
1: Tam mengatakan,
2: 少しだけです。
0: Hanya sedikit saja.
2: Radio で勉強しました。
0: Saya belajar dengan radio.
1: Yuki menjawab,
3: すごいですね。
0: Itu luar biasa.
1: Tam memberitahu Yuki mengenai target yang ingin ia capai.
2: 日本へ行ってみたいです。
0: Saya ingin pergi ke Jepang.
1: Yuki menjawab dengan gembira.
3: Zeshi kite kudasai.
0: Silakan datang.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Saya akan memandu kamu jalan-jalan.
1: Oh, jadi itu Yuki yang ingin Tam temui kembali.
0: Kapan ya kira-kira mereka akan bertemu? Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin pergi ke Jepang.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat mengutarakan keinginan atau harapan Anda. Berikut artinya.
4: Nihon
0: adalah Jepang, diikuti oleh
4: e,
0: partikel yang menunjukkan arah.
4: Itte mitai desu.
0: Berarti, saya ingin pergi. Poin hari ini. Untuk mengutarakan keinginan atau harapan, tambahkan
4: mitai.
0: Ke kata kerja bentuk te.
1: Kata kerja pergi, iku, dalam bentuk te adalah itte. Maka saya ingin pergi diungkapkan dengan itte mitai, ya.
0: Betul. Dan di sini, des ditambahkan untuk membuatnya lebih sopan. Kita sudah mempelajari kata kerja bentuk te dalam pelajaran 7. Anda bisa menemukan daftar kata kerja dalam bentuk te di situs programa ini.
1: Sebentar, Mika. Kita sebelumnya telah belajar mengucapkan ikitai desu. Saya ingin pergi. Apa perbedaan antara tai desu dan temitai desu?
0: Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, katakan
4: tai desu.
0: Bentuk yang kita pelajari hari ini
4: temitai desu
0: adalah untuk sesuatu yang belum pernah Anda alami, yang ingin Anda coba, dan mungkin tidak terlalu mudah untuk diwujudkan.
1: Oh, begitu. Mari dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Mari dengarkan percakapan berikut mengenai apa yang seseorang ingin lakukan di Jepang.
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: Ini artinya.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
6: So desu ne.
1: Apa ya?
0: Ungkapan ini memberikan Anda waktu untuk memikirkan jawabannya.
6: Sumo wo mite mitai desu.
1: Saya ingin melihat sumo.
4: Sumo
0: adalah gulat Jepang sumo.
4: Mite mitai.
0: Saya ingin melihat adalah kata kerja melihat.
4: Miru.
0: Dalam bentuk te, yaitu
4: mite.
0: Diikuti oleh
4: mitai.
1: Sekarang giliran Anda. Dengarkan dan ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: So desu ne. Sumo wo mite mitai desu.
4: So desu ne. Sumo wo mite mitai desu.
0: Karena Anda sudah bisa mengucapkannya, kita akan gunakan aktivitas lain yang Anda mungkin ingin coba lakukan di Jepang. Bayangkan Anda ingin mendaki Gunung Fuji. Mendaki Gunung Fuji adalah
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kata kerja mendaki adalah
4: noboru.
0: Dan bentuk te-nya adalah
4: nobotte. Nobotte.
0: Ayo, buat kalimatnya.
6: Fujisan ni nobotte mitai desu. Fujisan ni nobotte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah jawaban Tam kepada Yuki ketika ia mengatakan, "Kamu bisa bahasa Jepang ya?" Diingat-ingat ya.
2: Sukoshi dake desu.
4: Sukoshi dake desu.
0: Berarti, hanya sedikit saja. Jika Anda mengatakan ini ketika ditanya apakah Anda memahami bahasa Jepang, lawan bicara Anda mungkin menangkap petunjuk tersebut dan berbicara dalam bahasa Jepang sederhana.
1: Kini giliran Anda.
4: Sukoshi dake desu.
0: Sekarang, mari kembali ke sandiwara singkat.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekirun desu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。ハルさんの知恵袋。Saatnya
1: untuk petua Harusan. Hari ini topiknya adalah sumo.
0: Sumo merupakan olahraga nasional Jepang. Apa Sigit Sang pernah menontonnya?
1: Di TV. Cara pesumo berbadan besar tersebut melempar lawannya sangat menakjubkan ya.
0: Iya, pemenangnya adalah yang terlebih dahulu berhasil menjatuhkan lawan atau memaksanya keluar dari arena. Turnamen Grand Sumo diadakan 6 kali dalam setahun di setiap bulan ganjil dan diadakan di Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyushu.
1: Katanya susah ya mendapatkan tiketnya.
0: Betul. Situs Nihon Sumo Kyokai memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Tapi meskipun tiket telah habis terjual, Anda masih bisa melihat para pesumo itu berlatih. Mereka berada di naungan berbagai sasana yang disebut Heia, di mana mereka berlatih di bawah arahan para master. Beberapa sasana mengizinkan penggemar untuk menyaksikan latihan di pagi hari. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 5 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Kementerian Perindustrian Jepang mengatakan negara ini perlu membangun kembali hingga 5 reaktor nuklir tua selambatnya tahun 2040-an untuk membantu memastikan pasokan energi yang stabil. Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian mengadakan pertemuan panel pakar kebijakan tenaga nuklir pada hari Jumat untuk menyampaikan proposal baru. Proposal tersebut berasumsi bahwa tenaga nuklir akan menyumbang sekitar 20% dari PLTN Jepang pada tahun fiskal 2040. Disebutkan bahwa 2 hingga 5 reaktor nuklir perlu dibangun kembali selambatnya tahun 2040-an dan 11 hingga 14 reaktor selambatnya tahun 2050-an untuk mempertahankan tingkat tersebut setelah reaktor yang telah beroperasi selama 60 tahun dibongkar. Membangun reaktor nuklir baru akan memakan waktu lama, sementara permintaan listrik diperkirakan akan meningkat karena bertambahnya penggunaan AI generatif serta faktor-faktor lainnya. Kerangka waktu yang diusulkan tampaknya bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas bagi utilitas, memfasilitasi investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah menyetujui sebuah rencana energi strategis baru pada tahun lalu yang menyerukan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga nuklir. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membangun kembali reaktor-reaktor tua di penjuru negeri. Usulan tersebut diperkirakan akan disetujui secara resmi pada rapat para menteri kabinet terkait di musim panas ini.
0: Jepang akan bergabung dengan proyek nasional Amerika Serikat yang disebut Genesis Mission, yang bertujuan untuk mempercepat penelitian ilmiah dan inovasi teknologi dengan menggunakan akal imitasi dan superkomputer. Jepang akan menjadi mitra internasional pertama proyek ini. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang masing-masing akan menginvestasikan $500 juta dalam proyek ini selama 5 tahun. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek ini pada November lalu. Para delegasi dari Departemen Energi Amerika Serikat, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Jepang menandatangani pernyataan niat tersebut di Departemen Energi di Washington pada hari Kamis. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat untuk Sains dan pemimpin Genesis Mission, Dario Gill, mengatakan ini adalah momen penting untuk era sains selanjutnya. Dalam kemitraan ini, Laboratorium Nasional Amerika Serikat dan Lembaga Penelitian Terkemuka Jepang, termasuk RIKEN dan Institut Nasional untuk Ilmu Material, akan meningkatkan kolaborasi penelitian untuk memajukan terobosan di bidang-bidang seperti ilmu informasi kuantum, energi fusi, dan bioteknologi. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing global kedua mitra di bidang sains dan teknologi dengan mempertimbangkan China. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang juga berencana membahas bagaimana memastikan perlindungan basis data penting dan kekayaan intelektual. Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Jepang, Kakita Yasuyoshi, mengatakan bahwa Jepang memiliki sumber daya data berkualitas yang melimpah yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan. Ia menyampaikan harapan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan Jepang dengan menggabungkan sumber daya dan hasil baru dari pengembangan AI di Amerika Serikat.

0: Berita-berita selanjutnya. Data yang dikumpulkan oleh NHK menunjukkan bahwa hingga Kamis siang, serangan beruang telah mengakibatkan 25 korban cedera atau kematian di setidaknya 9 dari 47 prefektur Jepang sejak April. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa 4 korban meninggal dunia. Pada hari Selasa, seorang wanita berusia 73 tahun ditemukan tewas di hutan pegunungan dekat rumahnya di kota Akita, Jepang Timur Laut. Otoritas menetapkan bahwa ia tewas akibat serangan beruang berdasarkan hasil autopsi dan kondisi tubuhnya. Kementerian mengimbau masyarakat untuk membawa radio atau lonceng yang dapat menakut-nakuti beruang dan untuk tetap berkelompok saat keluar rumah. Masyarakat juga diminta untuk sengaja membuat suara keras di daerah dengan jarak pandang buruk serta tidak meninggalkan sampah makanan yang dapat menarik beruang. Kementerian juga menyarankan masyarakat untuk memeriksa informasi terbaru tentang kemunculan beruang yang dirilis oleh pemerintah daerah.
1: Media Cina dan Korea Utara melaporkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping akan mengunjungi Korea Utara pekan depan mulai Senin hingga Selasa atas undangan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ini akan menjadi kunjungan pertama Xi ke negara tersebut sejak Juni 2019. Kantor berita pemerintah Cina Xinhua pada Jumat pagi melaporkan rencana kunjungan Xi. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA juga mengeluarkan laporan sekitar waktu yang sama. Beberapa pengamat menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sempat memburuk ketika Korea Utara memperdalam hubungannya dengan Rusia. Namun Beijing dan Pyongyang menegaskan hubungan bilateral yang secara tradisional bersahabat ketika Kim mengunjungi China pada September tahun lalu untuk menghadiri parade militer dan bertemu dengan Xi. Bulan lalu, Xi mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk pertemuan puncak terpisah. Diyakini bahwa China berharap untuk memperkuat hubungan dengan Korea Utara dan menunjukkan pengaruh diplomatiknya di panggung dunia. Korea Utara tampaknya berupaya menjalin kerjasama ekonomi dengan China.
0: Kepala Kantor Program Pembangunan PBB atau UNDP di Jalur Gaza menyerukan Jepang dan komunitas internasional untuk terus mendukung rekonstruksi wilayah tersebut. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas mulai berlaku di Gaza Oktober lalu. Namun, militer Israel telah menguasai lebih dari setengah wilayah tersebut dan juga terus melanjutkan serangannya. Para pejabat kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 900 orang tewas di wilayah itu sejak gencatan senjata dimulai. Alessandro Mrakic dari UNDP menggambarkan situasi terkini di Gaza sangat rapuh dalam wawancara dengan NHK di Tokyo pada hari Kamis. Ia mengatakan situasi tersebut pasti memengaruhi masyarakat di daerah itu, serta rencana rekonstruksi dan pemulihan organisasinya. Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada April menyatakan bahwa konflik di Gaza telah mengakibatkan sekitar 68 juta metrik ton puing. Laporan tersebut memperingatkan bahwa jumlah yang sangat besar ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap pemulihan infrastruktur dan layanan penting. Mrakic mengakui bahwa hanya kurang dari 0,5% puing-puing yang telah disingkirkan sejauh ini, tetapi menyebut ini langkah pertama yang penting. Ia juga menyinggung bantuan keuangan Jepang untuk pengelolaan puing dan sampah padat UNDP di Gaza. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Jepang telah memberikan sekitar 18,4 juta dolar untuk proyek-proyek tersebut sejak tahun lalu. Mrakic meminta Jepang dan komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan kepada Gaza.
1: Para ahli cuaca memperkirakan bahwa suhu permukaan laut di sekitar Jepang akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, yang berpotensi membawa gelombang panas dan hujan lebat pada musim panas ini. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa suhu pada hari Rabu sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata musiman dan volume air uap air relatif tinggi untuk waktu tahun ini. Suhu permukaan laut terus tinggi sejak sekitar tahun 2022. Miyamatoru dari Badan Sains dan Teknologi Kelautan Bumi Jepang menyebutkan pemanasan global sebagai salah satu alasan meningkatnya suhu permukaan laut. Ia mengatakan bahwa topan mungkin mendekati Jepang sambil mempertahankan kekuatannya atau bahwa pita awan hujan lebat mungkin lebih sering terjadi. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 14, kita akan belajar menyampaikan keinginan atau harapan.
1: Karakter utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam. Sebelumnya, ia tampak malu ketika mengatakan memiliki seorang teman di Jepang yang ingin ia temui.
0: Percakapan hari ini adalah reka ulang kenangan Tam akan teman tersebut. Sebelum datang ke Jepang, Tam pernah menjadi sukarelawan di sebuah SD di Vietnam. Suatu hari, mahasiswa musik dari Jepang datang untuk bermain piano untuk anak-anak. Namanya adalah Yuki. Tam terpukau oleh penampilannya dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya dalam bahasa Jepang.
1: Berikut ini sandiwara singkat pelajaran 14.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Tam mendekati Yuki dan mengatakan,
2: こんにちは。
0: Halo.
2: 私はタムです。
0: Saya Tam.
1: Yuki menjawab,
3: 僕、Yuki です。
0: Oh, saya Yuki.
3: Tam-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
0: Tam-san, kamu bisa bahasa Jepang ya?
1: Tam mengatakan,
2: Sekoshi dake desu.
0: Hanya sedikit saja.
2: Radio de benkyou shimashita.
0: Saya belajar dengan radio.
1: Yuki menjawab,
3: Sugoi desu ne.
0: Itu luar biasa.
1: Tam memberitahu Yuki mengenai target yang ingin ia capai.
2: Nihonge, itte mitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Jepang.
1: Yuki menjawab dengan gembira.
3: Zeshi kite kudasai.
0: Silakan datang.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Saya akan memandu kamu jalan-jalan.
1: Oh, jadi itu Yuki yang ingin Tam temui kembali.
0: Kapan ya kira-kira mereka akan bertemu? Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin pergi ke Jepang.
2: Nihonge, itte mitai desu.
0: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat mengutarakan keinginan atau harapan Anda. Berikut artinya.
4: Nihon
0: adalah Jepang, diikuti oleh
4: e,
0: partikel yang menunjukkan arah.
4: Itte mitai desu.
0: Berarti, saya ingin pergi. Poin hari ini. Untuk mengutarakan keinginan atau harapan, tambahkan
4: mitai
0: ke kata kerja bentuk te.
1: Kata kerja pergi, iku, dalam bentuk te adalah itte. Maka saya ingin pergi diungkapkan dengan itte mitai, ya.
0: Betul. Dan di sini, des ditambahkan untuk membuatnya lebih sopan. Kita sudah mempelajari kata kerja bentuk te dalam pelajaran 7. Anda bisa menemukan daftar kata kerja dalam bentuk te di situs programa ini.
1: Sebentar, Mika. Kita sebelumnya telah belajar mengucapkan ikitai desu. Saya ingin pergi. Apa perbedaan antara tai desu dan temitai desu?
0: Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, katakan
4: tai desu.
0: Bentuk yang kita pelajari hari ini
4: temitai desu
0: adalah untuk sesuatu yang belum pernah Anda alami, yang ingin Anda coba, dan mungkin tidak terlalu mudah untuk diwujudkan.
1: Oh, begitu. Mari dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Mari dengarkan percakapan berikut mengenai apa yang seseorang ingin lakukan di Jepang.
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: Ini artinya.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
6: So desu ne.
1: Apa ya?
0: Ungkapan ini memberikan Anda waktu untuk memikirkan jawabannya.
6: Sumo wo mite mitai desu.
1: Saya ingin melihat sumo.
4: Sumo
0: adalah gulat Jepang sumo.
4: Mite mitai.
0: Saya ingin melihat adalah kata kerja melihat.
4: Miru.
0: Dalam bentuk te, yaitu
4: mite.
0: Diikuti oleh
4: mitai.
1: Sekarang giliran Anda. Dengarkan dan ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? So desu ne. Sumo wo mite mitai desu. So desu ne. Sumo wo mite mitai desu.
0: Karena Anda sudah bisa mengucapkannya, kita akan gunakan aktivitas lain yang Anda mungkin ingin coba lakukan di Jepang. Bayangkan Anda ingin mendaki Gunung Fuji. Mendaki Gunung Fuji adalah
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kata kerja mendaki adalah
4: noboru.
0: Dan bentuk te-nya adalah
4: nobotte. Nobotte.
0: Ayo, buat kalimatnya.
6: Fujisan ni nobotte mitai desu. Fujisan ni nobotte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah jawaban Tam kepada Yuki ketika ia mengatakan, "Kamu bisa bahasa Jepang ya?" Diingat-ingat ya.
6: Sukoshi dake desu.
4: Sukoshi dake desu.
0: Berarti hanya sedikit saja. Jika Anda mengatakan ini ketika ditanya apakah Anda memahami bahasa Jepang, lawan bicara Anda mungkin menangkap petunjuk tersebut dan berbicara dalam bahasa Jepang sederhana.
1: Kini giliran Anda.
4: Sukoshi dake desu.
0: Sekarang, mari kembali ke sandiwara singkat.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekiru ndesu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Saatnya untuk petua Harusan. Hari ini topiknya adalah sumo.
0: Sumo merupakan olahraga nasional Jepang. Apa Sigit Sang pernah menontonnya?
1: Di TV. Cara pesumo berbadan besar tersebut melempar lawannya sangat menakjubkan ya.
0: Iya, pemenangnya adalah yang terlebih dahulu berhasil menjatuhkan lawan atau memaksanya keluar dari arena. Turnamen Grand Sumo diadakan 6 kali dalam setahun di setiap bulan ganjil dan diadakan di Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyushu.
1: Katanya susah ya mendapatkan tiketnya.
0: Betul. Situs Nihon Sumo Kyokai memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Tapi meskipun tiket telah habis terjual, Anda masih bisa melihat para pesumo itu berlatih. Mereka berada di naungan berbagai sasana yang disebut Heia, di mana mereka berlatih di bawah arahan para master. Beberapa sasana mengizinkan penggemar untuk menyaksikan latihan di pagi hari. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 5 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Kementerian Perindustrian Jepang mengatakan negara ini perlu membangun kembali hingga 5 reaktor nuklir tua selambatnya tahun 2040-an untuk membantu memastikan pasokan energi yang stabil. Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian mengadakan pertemuan panel pakar kebijakan tenaga nuklir pada hari Jumat untuk menyampaikan proposal baru. Proposal tersebut berasumsi bahwa tenaga nuklir akan menyumbang sekitar 20% dari PLTN Jepang pada tahun fiskal 2040. Disebutkan bahwa 2 hingga 5 reaktor nuklir perlu dibangun kembali selambatnya tahun 2040-an dan 11 hingga 14 reaktor selambatnya tahun 2050-an untuk mempertahankan tingkat tersebut setelah reaktor yang telah beroperasi selama 60 tahun dibongkar. Membangun reaktor nuklir baru akan memakan waktu lama, sementara permintaan listrik diperkirakan akan meningkat karena bertambahnya penggunaan AI generatif serta faktor-faktor lainnya. Kerangka waktu yang diusulkan tampaknya bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas bagi utilitas, memfasilitasi investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah menyetujui sebuah rencana energi strategis baru pada tahun lalu yang menyerukan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga nuklir. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membangun kembali reaktor-reaktor tua di penjuru negeri. Usulan tersebut diperkirakan akan disetujui secara resmi pada rapat para menteri kabinet terkait di musim panas ini.
0: Jepang akan bergabung dengan proyek nasional Amerika Serikat yang disebut Genesis Mission, yang bertujuan untuk mempercepat penelitian ilmiah dan inovasi teknologi dengan menggunakan akal imitasi dan superkomputer. Jepang akan menjadi mitra internasional pertama proyek ini. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang masing-masing akan menginvestasikan $500 juta dalam proyek ini selama 5 tahun. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek ini pada November lalu. Para delegasi dari Departemen Energi Amerika Serikat, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Jepang menandatangani pernyataan niat tersebut di Departemen Energi di Washington pada hari Kamis. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat untuk Sains dan pemimpin Genesis Mission, Dario Gill, mengatakan ini adalah momen penting untuk era sains selanjutnya. Dalam kemitraan ini, Laboratorium Nasional Amerika Serikat dan Lembaga Penelitian Terkemuka Jepang, termasuk RIKEN dan Institut Nasional untuk Ilmu Material, akan meningkatkan kolaborasi penelitian untuk memajukan terobosan di bidang-bidang seperti ilmu informasi kuantum, energi fusi, dan bioteknologi. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing global kedua mitra di bidang sains dan teknologi dengan mempertimbangkan China. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang juga berencana membahas bagaimana memastikan perlindungan basis data penting dan kekayaan intelektual. Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Jepang, Kakita Yasuyoshi, mengatakan bahwa Jepang memiliki sumber daya data berkualitas yang melimpah yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan. Ia menyampaikan harapan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan Jepang dengan menggabungkan sumber daya dan hasil baru dari pengembangan AI di Amerika Serikat.

0: Berita-berita selanjutnya. Data yang dikumpulkan oleh NHK menunjukkan bahwa hingga Kamis siang, serangan beruang telah mengakibatkan 25 korban cedera atau kematian di setidaknya 9 dari 47 prefektur Jepang sejak April. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa 4 korban meninggal dunia. Pada hari Selasa, seorang wanita berusia 73 tahun ditemukan tewas di hutan pegunungan dekat rumahnya di kota Akita, Jepang Timur Laut. Otoritas menetapkan bahwa ia tewas akibat serangan beruang berdasarkan hasil autopsi dan kondisi tubuhnya. Kementerian mengimbau masyarakat untuk membawa radio atau lonceng yang dapat menakut-nakuti beruang dan untuk tetap berkelompok saat keluar rumah. Masyarakat juga diminta untuk sengaja membuat suara keras di daerah dengan jarak pandang buruk serta tidak meninggalkan sampah makanan yang dapat menarik beruang. Kementerian juga menyarankan masyarakat untuk memeriksa informasi terbaru tentang kemunculan beruang yang dirilis oleh pemerintah daerah.
1: Media Cina dan Korea Utara melaporkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping akan mengunjungi Korea Utara pekan depan mulai Senin hingga Selasa atas undangan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ini akan menjadi kunjungan pertama Xi ke negara tersebut sejak Juni 2019. Kantor berita pemerintah Cina Xinhua pada Jumat pagi melaporkan rencana kunjungan Xi. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA juga mengeluarkan laporan sekitar waktu yang sama. Beberapa pengamat menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sempat memburuk ketika Korea Utara memperdalam hubungannya dengan Rusia. Namun Beijing dan Pyongyang menegaskan hubungan bilateral yang secara tradisional bersahabat ketika Kim mengunjungi China pada September tahun lalu untuk menghadiri parade militer dan bertemu dengan Xi. Bulan lalu, Xi mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk pertemuan puncak terpisah. Diyakini bahwa China berharap untuk memperkuat hubungan dengan Korea Utara dan menunjukkan pengaruh diplomatiknya di panggung dunia. Korea Utara tampaknya berupaya menjalin kerjasama ekonomi dengan China.
0: Kepala Kantor Program Pembangunan PBB atau UNDP di Jalur Gaza menyerukan Jepang dan komunitas internasional untuk terus mendukung rekonstruksi wilayah tersebut. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas mulai berlaku di Gaza Oktober lalu. Namun, militer Israel telah menguasai lebih dari setengah wilayah tersebut dan juga terus melanjutkan serangannya. Para pejabat kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 900 orang tewas di wilayah itu sejak gencatan senjata dimulai. Alessandro Mrakic dari UNDP menggambarkan situasi terkini di Gaza sangat rapuh dalam wawancara dengan NHK di Tokyo pada hari Kamis. Ia mengatakan situasi tersebut pasti memengaruhi masyarakat di daerah itu, serta rencana rekonstruksi dan pemulihan organisasinya. Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada April menyatakan bahwa konflik di Gaza telah mengakibatkan sekitar 68 juta metrik ton puing. Laporan tersebut memperingatkan bahwa jumlah yang sangat besar ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap pemulihan infrastruktur dan layanan penting. Mrakic mengakui bahwa hanya kurang dari 0,5% puing-puing yang telah disingkirkan sejauh ini, tetapi menyebut ini langkah pertama yang penting. Ia juga menyinggung bantuan keuangan Jepang untuk pengelolaan puing dan sampah padat UNDP di Gaza. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Jepang telah memberikan sekitar 18,4 juta dolar untuk proyek-proyek tersebut sejak tahun lalu. Mrakic meminta Jepang dan komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan kepada Gaza.
1: Para ahli cuaca memperkirakan bahwa suhu permukaan laut di sekitar Jepang akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, yang berpotensi membawa gelombang panas dan hujan lebat pada musim panas ini. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa suhu pada hari Rabu sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius lebih tinggi dari rata-rata musiman dan volume air, uap air relatif tinggi untuk waktu tahun ini. Suhu permukaan laut terus tinggi sejak sekitar tahun 2022. Miyama Toru dari Badan Sains dan Teknologi Kelautan Bumi Jepang menyebutkan pemanasan global sebagai salah satu alasan meningkatnya suhu permukaan laut. Ia mengatakan bahwa topan mungkin mendekati Jepang sambil mempertahankan kekuatannya atau bahwa pita awan hujan lebat mungkin lebih sering terjadi. Dan saudara, sekian warta berita.